kiri ma fumien karata kiri funa tat funa de citan la rewise mandit na life manum kan vidia tskopila zen fiena fiena mia ka jambun mit na bandi wise sa chian wan kila long za laiu de wet na vi wet na van de awol bize kan mazaka buba kan budaka buba kan te yala ni fa wise the wise.